0: わざざつづくにもあら
1: ころば
2: ころば
3: ころば
4: すれらじゃ
5: あおお
4: ばおらこそどぼろけ
6: iya aku gak pasti dukulung
4: nah di doang mi pasti dukulung kuih
6: hei suara dungdang suara apa nih mau lo pasti dukulung mau ngomong dong aneh alam pasti dukulung nangin hal me dong aneh
4: bah gak ibu ibu ulah kuatai bawa
6: hari pihurwa
4: ilu bako satu tuang dukulung selak kalau bayang diulang baula
6: dah ulah kadir beko juara nubang
4: baula pasti dukulung
6: mau lo pasti dukulung mau nurufi majengat tamar babu kembalian
4: iya